Ma hovrie kan brukan bara dess för smak agus oran fita vi kilbale kan teke bra ege hon agus ulanga henne sessin le blahin i wainin es för smak at a 8 mena dig gwish in jov agus gadejo kolum a vi a kelora inye agus le gramor o chol mev agus entin anya nish shod karta pushta honi kvinna shachtana kasan tora Nancy Wan le bachlo dunal gus Sean Folan as the farbacha labrehe eg Sean Deluncha agus gramor o da wahaj breed agus an chlan ar fas Farbacha agus teachtach delin seo casóran le bechla dúnul go bechla óg ó dúnul láfriheig bechla le gwerid agus grámór ón chlán ar fad. Cysyn bydde sin in ystyrach an tóran Nancy Wan.